0: Te sus tawe, absion taratas fuzin. San colonel tuts, san ruane no ke hulta colonel tuts. Famanina kelsin batsa pa no ke sa vraman zune malakas colonel tuts. Isa na no den tenet manina malakas, mba efer colonel tuts. Stunga tam so colonel zune wa sina de tam fenaran. Kan pa pera tam zove de zereva ni karaman eh. Cerewa mantu orang papian aja, macam saya sang kolonel tu dah setungga dia norat senun papian aja. Fadil news ada cerita firman saya ikhlas, nafas sakana nau, nafas tuan nenek sana. Saya kata si mani basa aja. Sistem dia fuzin saya, si miet dia rasa fitun rane. Ntar baca hilang netup gua, si dia saya rasa telefon kita sendiri jadi. Fasa tu kau milam sakah fara talani saya, si mani nanti marain, atuan, arif. Aku orang saya, ref mantu saya ni lah milam security aku saya. Milam security fasa kita nawe, hari ni nuna sana fasa. Mila fasa lama saya, hari sekuni saya sana ref marar, tapi makan no doktera tiada sejuk semana. Bul, mantra malakas, tetenin nereun dana mana las, cimiat sana, lefun bapsa nereun misin, atau tuangan general pun bayang kuzo feok caw, general pun apa chief konon ruan, mantra malakas, sajina wana, la sana misun bilu baru tuan bilu cah malakas, lefun karang susu nureu, cimanu je fis patron, atau tuangan sana ne putu fuzan.
1: Shoto tumpukla, shoto tumpukvav.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Bomanga takan komin na bomanga kiri zanzai ambayo itero fuktan na bomaini. Fa watu zanzai na bomaini zanotun sma zuni ni na miti atamsova andrasa andrasa